tawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni.

0: desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Buni Sora dan Balai Pamana Rasa. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
1: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Nuis tak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku gitu na, cik atuh kuring nyam 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RW Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi yang cerah di pagi hari ini, tepat tanggal 8 Oktober 2024 ya. Kembali kami menyapa Anda tentunya dengan suguhan program-program menarik seperti hanya yang akan kami sajikan di pagi hari ini, tepat 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Wangkong Pagi Sampurasun Pasundan hadir menemani Anda tentunya memberikan informasi terkait berita terkini, terupdate ya, perihal juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu di Kota Bandung, program-program dari pemerintah dan lain sebagainya. Seperti halnya juga di kesempatan hari ini bertepatan juga dengan Hari Tata Ruang Nasional begitu ya. Kita menghadirkan narasumber yang tentunya juga sangat-sangat berkompeten di bidangnya ya. Ini hal yang penting untuk kita dengar. Kaum Dangu, saat ini sudah hadir ada Bapak Ruli Subhanuddin. Nah, beliau adalah Sekdis dari Cipta Bintara Kota Bandung begitu ya, Pak ya. Betul ya. Oke. Okay. Nah, Kaum Dangu Kota Kembang yang begitu ya disapa, dikenal oleh banyak orang kerap tentunya juga sangat-sangat kompleks dengan permasalahan ya. Dan kota ini juga tak hanya dikenal akan keindahan alamnya, tapi juga tata ruang yang unik begitu. Nah, perpaduan antara bangunan kolonial ya yang heritage gitu dengan arsitektur modern, juga sentuhan tradisional atau local genius. Nah, ini menciptakan harmoni yang tersendiri, dan juga kita akan telusuri begitu ya bagaimana menyikapi atau mungkin menyikapi tanggal ini sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kita hadirkan narasumber ini, ada Bapak Ruli Subhanuddin, Sekdis Cipta Bintar. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Beni.
0: Sampurasun Kang Ruli.
1: Lampes.
0: Saya panggil Kang Ruli aja nggak apa-apa ya. Oh, Kang Ruli, ya. Kumaha dampang wartosnya sehat Kang Ruli?
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, ya, tidak lama. Tadi barusan kita baru SMS-an, tapi sudah datang ke sini sigap sekali ya, Kang Ruli. Ya. Baik, Kang Ruli hatur nuhun sudah menyempatkan hadir di studio Perempat RW Bandung. Kita bincang perihal tata ruang, berarti lebih ke Kota Bandung dong ya, ya. Di mana Kang Ruli menjabat sebagai Sekdis Cipta Bintar. Nah, Kang Ruli, nah perihal Kota Bandung sendiri tentunya unik sekali. Tadi sudah disampaikan Benny bahwa punya gedung-gedung heritage, begitu juga dengan perpaduan begitu juga dengan tradisional begitu. Dan kalau ini bagaimana boleh disampaikan Kang Ruli tata ruang di Kota Bandung?
1: Baik, terima kasih Kang Beni, pendengar RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu ya,
0: boleh.
1: Bahwa salah satu tupoksi dari Dinas Cipta Bintar yang mewakili pemerintah Kota Bandung ya. Dalam hal ini adalah salah satunya melakukan atau melaksanakan aspek pengendalian, Pak. Ya, aspek pengendalian ada tiga aspek yang kita kendalikan, ya. Yang pertama aspek perencanaan, ya. Kemudian yang kedua aspek pelaksanaan, dan yang ketiga adalah aspek pemanfaatan.
0: Baik.
1: Nah, di dalam aspek perencanaan ini ada dua sub aspek, Pak, yang menjadi parameter pembangunan di Kota Bandung.
0: Okay. Ya. Baik.
1: Yang pertama adalah sub aspek pengendalian perencanaan tata ruang.
0: Oh,
1: ya. Kemudian di aspek pengendalian perencanaan ini, selain aspek tata ruang juga aspek bangunan gedung. Jadi di dalam aspek pengendalian aspek perencanaan ini ada dua aspek yang kita kendalikan.
0: Ada dua aspek yang kendalikannya.
1: Ya, yang pertama adalah aspek perencanaan dan yang kedua adalah aspek bangunan.
0: Bangunannya.
1: Ya. Baik-baik. Nah, aspek perencanaan ini di awal sekali, Pak. Kang Benny ya, di awal sekali menjadi apa istilahnya, ketika aspek pengendalian perencanaan tata ruang yang ngaco, ya kedepannya pasti ikut ngaco.
0: Pasti bakalan ngaco ya ikutannya.
1: Nah, seperti itu. Nah, merujuk kepada Perda nomor 5 tahun 2022 tentang RT RW di Kota Bandung ini, bahwa wilayah perencanaan yang menjadi aspek pengendalian ini ada 8.
0: Ya.
1: Ya, kita bagi menjadi 8. Yang pertama adalah SWK Bojonegara, ya di dalamnya mencakup Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir. Kemudian yang kedua SWK Cibenying, ya di sini mencakup Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, kemudian Kecamatan Bawet, ya atau Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibenying Kidul, dan Kecamatan Cibenying Kaler. Ya. Kemudian yang ketiga SWK Tegalega, Kang Benny ya. Nah, SWK Tegalega ini mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bacip, Babakan Ciparai, kemudian Kecamatan Bojong Luar Kaler, Kecamatan Bojong Luar Kidul, dan Kecamatan Astana Anyar. Yang keempat ini SWK KRS, ya, yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiara Condong, dan Kecamatan Batu Nunggal.
0: Baik.
1: Yang kelima SWK Arcamanik, ini mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandala Jati, dan Antapani. Ya. Langsung aja nggak usah pakai kecamatannya karena waktunya pendek.
0: Seurutnya banyak berarti ya.
1: Kemudian SWK Ujung Berung mencakup Ujung Berung, Cibiru, Cinambo, dan Panyilukan. Kemudian SWK Kordon mencakup Bandung Kidul dan Buah Batu.
0: Okay.
1: Sedangkan yang terakhir SWK Gede Bage ini mencakup Kecamatan Gede Bage dan Rancasari seperti
0: okay.
1: itu.
0: Jika kita lihat ini pembangunan Kota Bandung nampaknya lebih saat ini sedang fokus ke wilayah Bandung Timur. Berarti
1: betul
0: ya Pak ya?
1: Ya
0: memang
1: betul.
0: Banyak ya pembangunannya di sana ya Pak?
1: Iya betul. Jadi gini Kang Benny. Jadi memang secara umum pengembangan Kota Bandung ini diarahkan ke wilayah Bandung Timur yang mencakup khususnya wilayah Gede Bage kan.
0: Baik.
1: Sebagai PPK atau Pusat Pelayanan Kota Bandung Timur.
0: Bandung Timur.
1: Nah, pertanyaannya kenapa?
0: Ya,
1: kenapa gitu? Kita arah pengembangannya ke Bandung Timur. Karena di Bandung Timur khususnya di wilayah Gede Bage ini kawasan terbangunnya masih relatif luas dibangun wilayah barat. Ya, kawasan. Kemudian yang kedua secara topografi relatif datar dibanding kawasan Bandung Utara.
0: Berbukit-bukit yang utara ya Pak ya.
1: Betul,
0: ini jadi akan sulit juga untuk pembangunan dan lain sebagainya.
1: Betul, secara pendekatan pembangunan infrastruktur jauh lebih mudah seperti itu.
0: Kemudian juga mungkin Pak di wilayah Bandung Utara ini sudah sangat padat atau bagaimana?
1: Oh iya, jauh lebih padat Pak. Itu dibatasi kalau Bandung Utara di dalam rencana tata ruang di Kota Bandung ini.
0: Baik.
1: Kemudian di Bandung Timur juga kepadatan penduduknya masih rendah. Kemudian yang selanjutnya terdapat lokasi strategis yang merupakan ikon Kota Bandung. Ya seperti Masjid Al Jabar.
0: Iya, ini ya yang kan? Terbaru Pak ya.
1: Kemudian ada GBLA.
0: Betul.
1: Dan potensi dalam jaringan pergerakan skala lokal pun regional. Artinya kan ada KCIC di sana ya.
0: Iya.
1: Stasiun Tegaluar.
0: Tegaluar betul.
1: Tapi memang masih ada kelemahan di Bandung Timur ini. Kelemahannya adalah jaringan infrastrukturnya yang belum bisa mendukung fungsi kegiatan di sana sehingga diharapkan ada pembangunan infrastruktur yang lebih intensif lah seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik.
1: Ya, kemudian selain itu juga kita juga menetapkan kawasan strategis kota ya di Kota Bandung ini. Dengan berdasarkan sudut kepentingan. Ya, sudut kepentingan biasanya ada tiga Pak.
0: Yang pertama, apa saja itu Pak?
1: Sudut kepentingan ekonomi, kemudian sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup dan sosial budaya.
0: Itu harus mendukung ya Pak ya, tiga hal itu ya.
1: Betul. Contohnya nih di sudut kepentingan ekonomi ini ada pusat pelayanan kota Alun-Alun, kemudian pusat pelayanan kota Gede Bage yang tadi saya sampaikan.
0: Betul.
1: Kemudian sentra sepatu Cibaduyut. Boneka Sukamulya, sentra rajut Binong Jati, tekstil di Cigondewa kan tahu Pak ya di sana. Kemudian sentra kaos Surapati dan tahu Cibuntu seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan untuk sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup ini ada Babakan Siliwangi dan Punculut. Nah, yang terakhir Kang Benny untuk sudut kepentingan sosial budaya ini penataan kawasan pembangunan kawasan kumuh.
0: Baik, begitu. Jadi diatur juga begitu ya, kawasan pemukiman begitu supaya tidak. Baik. Dan kemudian nih, Kang, regulasi apa saja yang sudah disiapkan oleh Kota Bandung ini dalam hal penataan ruang di Kota Bandung sendiri?
1: Dalam menjaga tata ruang Kota Bandung yang berkelanjutan ya, Kota Bandung telah mengimplementasikan regulasi tata ruang sebagai mana yang telah kita terbitkan. Yang pertama adalah Perda nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2022-2042. Kemudian Kota Bandung juga alhamdulillah baru saja menetapkan Perwal Kota nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung tahun 2024-2044. Nah, Kang Benny, jadi RDT ini sebetulnya sebagai acuan operasional ya, atau sebagai pedoman bagi Kota Bandung dalam menentukan izin bangunan dan pengelolaan bangunan lahan yang tadi saya sampaikan di awal.
0: Betul.
1: Jadi ketika ada
0: bangunan masyarakat akan dibangun gitu.
1: Itu jadi acuannya sekarang ke Perwal RDTR.
0: Oke, yang sudah jelas begitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, ada perubahan nggak kira-kira Pak dari tahun-tahun sebelumnya dengan hadirnya Perwal ini?
1: Oh iya, ada perubahan. Ada perubahan. Karena ini
0: menyempurnakan juga mungkin ya dengan Perwal yang sebelumnya atau
1: aturan? Mengintegrasikan dengan OSS RBA.
0: Oke, baik.
1: Di sana kurang lebih ada 1.700-an KLBI yang sudah kita adopt di dalam RDTR Kota Bandung ini.
0: Oh baik. Seperti
1: itu. Kemudian juga RDTR merupakan komponen penting dalam perencanaan tata ruang yang berfungsi untuk kurang lebih mengatur penggunaan lahan secara efektif dan berkelanjutan.
0: Oke, Kang, selanjutnya nih untuk mendukung tentunya juga tujuan Indonesia Emas tahun 2045 begitu ya. Bagaimana sikap pemerintah Kota Bandung ini dalam mendukung pembangunan tersebut?
1: Ya, jadi Indonesia Emas 2045 ya, menggambarkan negara yang dibangun dalam 4 pilar utama.
0: Oke.
1: Ya, yang pertama adalah resiliensi, kemudian kemakmuran, inklusivitas, dan berkelanjutan.
0: Oke.
1: Nah, apabila mengacu pada arah kebijakan umum yang RPJM 2025-2029, dalam hal atau dalam konteks tata ruang, ini berarti harus ada beberapa yang harus kita siapkan.
0: Oke.
1: Ya. Yang pertama adalah menyediakan rencana tata ruang sehingga arah kebijakannya menjadi jelas dan ada kepastian hukum.
0: Oke.
1: Ya. Yang pertama adalah penuntasan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat maupun daerah yang berkualitas. Nah, kita sudah RDTR kan kita sudah dan RTRW juga. Nah, sebagaimana telah disampaikan bahwa untuk mewujudkan tata ruang Kota Bandung ini yang tentunya berkelanjutan ya, ditetapkan dengan Perwa RDTR ya. Nah, keberadaan Perwa RDTR ini akan sangat berimplikasi terhadap percepatan kemudahan berusaha karena sudah dapat diintegrasikan dalam sistem perizinan yang
0: Yang
1: OSS RBA itu
0: kemudian
1: ya. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola penataan ruang melalui transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas.
0: Oke.
1: Ya. Nah, memang dalam hal ini pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Dicipta Bintar terus mengupayakan transformasi digital dalam pengembangan sistem informasi, di antaranya dengan adanya aplikasi berbasis peta atau spasial. Ya, di antaranya Bandung Smart Map Plus atau BSM Plus yang memberikan informasi berbasis peta dari seluruh perangkat daerah di Kota Bandung, yang mana informasi ini dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh masyarakat dan juga pelaku usaha yang sebagian besar adalah kan kebanyakan ini seksi ya Kota Bandung ingin berinvestasi. Nah, ini nanti info-info tata ruang khususnya ini dapat diakses melalui BSM Plus gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada kemudahan berinvestasi kan.
0: Baik, betul.
1: Nah, selain itu juga kita sudah menyediakan pelayanan berbasis digital ya. Dalam aplikasi Sipetruk, sistem pelayanan tata ruang, sehingga masyarakat ke depan juga dapat dengan mudah mengajukan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang. Jadi cukup melihat udah sesuai.
0: Enggak
1: kayak sekarang kan harus ada KRK.
0: Betul.
1: Kemudian ada legalisasi dan lain. Nanti ke depan sudah tidak usah.
0: Lebih singkat lagi begitu ya.
1: Singkat, sangat
0: efisiensi
1: singkat.
0: Begitu ya, Pak ya.
1: Betul. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung juga menjadi bagian dari pemerintah nasional ya apabila dihubungkan dengan Indonesia Emas tadi.
0: Betul.
1: Gitu. Untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Seperti itu, Kang.
0: Oke. Okay. Kemudian ini pesan terhadap untuk warga Kota Bandung sendiri terkait penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas dan tentunya sudah tadi ya regulasi dan sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah begitu. Apa yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Ya, yang paling simpel adalah kan menyentuh ya.
0: Menyentuh
1: dari skala yang terkecil dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dari skala lingkungan rumah tinggal kita gitu, Kang Beni ya. Jadi diharapkan berpikir global tapi bertindak lokal.
0: Oh, baik.
1: Perhatikanlah misalnya ya aspek-aspek tata ruang di rumah kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti koefisien dasar hijaunya.
0: Tentu itu harus
1: air,
0: di apa
1: sampah
0: perhatikan ya, Pak ya.
1: Betul. Jadi memiliki kesadaran dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang ya. Misalnya dengan berkegiatan sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan tata bangunannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya Kang Penny mau bikin toko nih, tetapi di kawasan perumahan.
0: Iya.
1: Atau Ya seperti itulah, tidak sesuai peruntukannya. Jadi lihat dulu di lingkungan tersendiri.
0: Lingkungan sendiri apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak begitu ya?
1: Sesuai enggak?
0: Sesuai atau tidak?
1: Tetapi berpikirnya global ke depan seperti apa?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kemudian, nah gini Kang, kebijakan dari pusat ini terkait RTH ya. Jadi bukan hanya kuantitas tetapi kualitas juga.
0: Kualitas betul.
1: Jadi tidak hanya rumput tapi dikualitaskan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
0: Baik, baik.
1: Kemudian juga melengkapilah dokumen-dokumen perizinan bangunan gedung sehingga terwujud ya tertib tata ruang di Kota Bandung ini.
0: Administrasi yang lengkap ya,
1: begitu. Betul, karena ketika kita mempunyai apa istilahnya legalitas, Akang misalnya punya rumah nih. Ya. Tapi tidak ada PBG-nya. Kalau dulu IMB ya.
0: IMB izin.
1: Investasinya akan murah, akan
0: tentunya
1: jauh berkurang.
0: Oh, berimbas pada harga juga ya, Pak.
1: Iya, nilai investasinya.
0: Ya, investasi baik-baik.
1: Kemudian Kang Benny misalnya punya usaha. Tidak punya legalitas perizinan, ini juga investasinya sangat
0: berkurang. Akan turun.
1: Akan turun. Jadi baik. Ketika legal, investasi akan
0: sehingga ini harus diperhatikan ya, kalau misalnya memang ingin berinvestasi begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk masa masa yang jangka panjang begitu ya Pak ya.
1: Betul Kang Benny,
0: baik,
1: betul
0: baik. Sekali Kang Ruli, ada pertanyaan ini dari pendengar nampaknya yang langsung merespon obrolan kita di pagi hari ini. Katanya assalamualaikum Pak Sekdis, nih izin bertanya, ini dari 0881-0222 sekian, tidak saya sebutkan semuanya ya. Baik, bagaimana upaya pemerintah ini untuk mencapai luasan RTH yang 30% katanya Pak, dan sudah sampai sejauh mana katanya? Hatur nuhun.
1: Ya, jadi betul, memang amanat dari Undang-Undang Tata Ruang ini setiap kota kabupaten harus setidaknya memiliki 30% RTH dengan proporsi 20% RTH publik, 10% ini RTH private. Nah, yang menjadi isu ini kan pemenuhan RTH publik dulu ya.
0: Betul.
1: Nah, di aturan tata ruang yang terbaru ini sekarang banyak poin-poin yang bisa dihitung sebagai RTH, Pak.
0: Oh, baik.
1: Ya, bukan hanya lapangan yang luas dihitung RTH saja.
0: Jadi apa nih, Pak?
1: Contohnya misalnya wall garden.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada
0: berbeda.
1: Tapi koefisiennya dia lebih.
0: Ya.
1: Kemudian pohon pun bisa.
0: Pohon juga.
1: Dengan lebar penampang pohon itu radius berapa dihitung? Itu 0, sekiannya bisa dihitung sebagai RTH.
0: Oh, baik.
1: Median
0: baik.
1: Jalan dan lain-lain. Bahkan tanaman di dalam pot pun bisa, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Di basis datanya seperti itu.
0: Jadi sehingga kalau diakumulasikan ini bisa juga mendukung ya, Pak ya.
1: Ya, terus yang, betul. Yang kedua, kita mencoba memperluas lahan pemakaman juga.
0: Okay.
1: Karena lahan pemakaman itu adalah salah satu bentuk dari RTH ya.
0: Oh,
1: selain kita krisis lahan pemakaman juga, Pak.
0: Yeah.
1: Ya alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini di Cipta Bintar sudah melakukan pembebasan lahan untuk pemakaman di Rancacile. Ini insya Allah simultan, Pak, terus.
0: Okay.
1: Jadi kegunaannya selain menambah RTH juga menambah ketersediaan
0: juga ya,
1: fungsi
0: pemakaman begitu ya.
1: Bagi masyarakat Kota Bandung.
0: Oke, okay. Ini nantinya akan juga digiring ke tempat-tempat lain juga, Pak.
1: Ya.
0: Kebijakan dan program ini.
1: Betul, baik. Betul, betul seperti itu, Kang Beni.
0: Oke, okay. Dan terakhir Pak, tanpa terasa nih, Kang Ruli. Nah, barangkali bisa disampaikan ada program-program terbaru dari Cipta Bintar sendiri yang akan dilaksanakan pagi hari ini, sekaligus juga mau sosialisasi perihal mungkin tata ruang ya,
1: ya,
0: untuk menuju Indonesia Emas 2045, Mangga.
1: Baik, terima kasih. Jadi ke depan, karena pasca terbitnya Perwa RDTR 29 tahun 2022 ini, kita segera akan mensosialisasikannya, Kang Beni ya, kepada masyarakat Kota Bandung, dan cara mengimplementasikannya terutama harus seperti apa, yang berkaitan dengan OSSRBA itu, integrasian dengan sistem OSSRBA seperti itu. Nanti mungkin ya diharapkanlah dengan sosialisasi ini masyarakat akan jauh lebih sadar tentang pentingnya tata ruang seperti itu.
0: Betul.
1: Salah satu agenda besarnya seperti itu, Kang.
0: Baik, karena penting sekali ini tata ruang ininya.
1: Betul.
0: Ya, tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang ya, Pak ya.
1: Karena betul.
0: Karena kalau sudah dibangun jadi repot lagi ya, Pak ya.
1: Oh, iya.
0: Jangan sampai jadi repot ya.
1: Betul.
0: Itu harus perencanaan yang baik.
1: Lebih dan mudah mengendalikan dari awal daripada sudah terbangun.
0: Baik, betul ya.
1: Seperti itu.
0: Semoga saja harapannya ini tujuan maksudnya ini Pak, goals kedepannya pengen seperti apa nih Kota Bandung sendiri Pak?
1: Ya harus ya menjadi kota yang livable city ya, artinya ramah terhadap warganya.
0: Ya, warganya.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik. Kang Ruli, hatur nuhun, terima kasih nih sudah. Ada pertanyaan lagi nih. Boleh silakan sampaikan saja pendengar. Mangga. Okay. Ini pertanyaan berikutnya Kang Ruli, Ini terakhir
1: barangkali. Bisa jawab.
0: Iya, kan? Bisa jawab ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Amar, izin bertanya, katanya bagaimana pengaturan tata ruang KBU yang mana pembangunannya masih kawasan Bandung Utara ini ya. Termasuk wilayah Cipta Bintara Bandung, Bu? Bu?
1: Iya, iya.
0: Masih ya?
1: Masih. Sebagian
0: ya.
1: Masih
0: ya. Iya, sebagian masih.
1: Jadi Perda nomor 2 tahun 2008 kalau tidak salah ya, yeah. Tentang kawasan Bandung Utara ya, Pergub itu. Jadi dulu itu ketika ada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di kawasan Bandung Utara. Jadi kawasan Bandung Utara adalah ketika si konturnya itu di 750 di atas permukaan laut.
0: Okay.
1: Itu pakai altimeter ketahuan.
0: Yeah.
1: Dan selain itu juga kita mempunyai garis konturnya.
0: Yeah.
1: Garis kontur 750 dpl di Kota Bandung itu. Contoh misalnya di jalan Cihamplas ini yang sejajar saja dulu ya.
0: Yeah.
1: Cihamplas itu Advent ke atas.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau Cipaganti sama berarti kan Advent nyambung ya.
0: Yeah.
1: Kalau Sukajadi itu RSHS ke atas.
0: Yeah.
1: Nah itu dari yang tadi saya sampaikan ke atas itu masuk ke kawasan Bandung Utara.
0: Oh, okay.
1: Modelnya dulu ketika akan melakukan masyarakat ini ketika akan melakukan proses perizinan,
0: yeah,
1: wajib atau harus mengantongi dulu rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat pada gubernur seperti itu. Nah, di Perda RDTR ini, si nilai-nilai yang ada di Perda nomor 2 tadi yang saya sampaikan, itu sudah diadop. Jadi tidak usah ada rekomendasi dari gubernur lagi. Nilai-nilainya sudah ada di dalam kesana. Nah, memang jujur saja ketika kita melakukan pemotretan udara, idealnya kan ada pembatasan, Pak ya. Ada pembatasan intensitas, artinya tidak bisa apa istilahnya termasuk tidak bisa contoh KDB-nya aja. Tidak bisa besar, harus kecil karena ada unsur konservasi. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, tetapi kalau kita melihat dari foto udara, memang 750 dpl ke atas dan ke bawah itu sudah tidak ada bedanya. Ya, ini kan kesadaran masyarakat ya, yang tadi saya sampaikan di awal, berpikir global tapi bertindak lokal.
0: Baik, baik. Disesuaikan dengan kebutuhan kita benernya, Pak ya?
1: Iya, gitu. Ya memang pembatasan ini penting, Pak. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi ada tiga pembatasan di peraturan tata ruang kita. Pertama KBU, kemudian kawasan cagar budaya, dan kawasan keselamatan operasional penerbangan. Ya. Itu dibatasi.
0: Baik.
1: Gitu. Seperti itu Kang Beni.
0: Baik. Ya. Kang Omar ya sudah dijawab, mudah-mudahan ini informasinya sudah disampaikan tadi mengenai bagaimana pertanyaan Anda di tata ruang di KBU begitu ya. Semoga ini bisa juga menjadi wawasan untuk kita semuanya semakin sadar akan lingkungan ya, Pak ya.
1: Betul, Kang
0: Beni. Baik. Kang Ruli, atur nuhun pisan sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung. Terima kasih.
1: Sami-sami Kang Beni.
0: Selamat beraktivitas, sehat selalu dan juga sukses selalu.
1: Amin. Samulihna Kang.
0: Ya, atur nuhun. Baik, Kang Dangu Perempat RRI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Ruli Subhanuddin, Sekdes Cipta Bintar Kota Bandung. Terima kasih. Saya Beni Hadiansyah, pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ulah kitu dosa sia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Sapertos tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun Kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kumaha sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, itu nuju di mana ieu?
2: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
1: ya teh. Nuju aya kegiatan benernya.
2: Nuhun, wadah teh tonton kegiatan masih nuju persiapan.
1: Oh gitu, aduh ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
2: Iya, enggak.
1: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadegen di kawit irah Kang Jiner.
2: Kalau resna mah upami Beduk Biru di tahun 2008.
1: Oh, 2008 nya.
2: Mohon.
1: Nya. Eta kapungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
2: Oh, nya eta mah tahun 2000
1: Magic skin teh nya.
2: Mohon, Magic skin of Gram. Jadi lain Magic sihir gitu. Jadi Magic.
1: Nya.
2: Kawae pasti bisa main perkusi gitu
1: dah. Eta kapincut ku eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
2: Seleresna mah seueur sih anggota teh, tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
1: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pinternya?
2: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sekolah umum gitu. Nyanutas damel.
1: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
2: Nah,
1: kumaha tanahan tuh beduk beureum atawa napa beduk hideung gitu.
2: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh nya, dina tong sampah teh abdi teh hideungna teh gitu teh. Iya. Ari nami mah nya spontan tina warna.
1: Oh, nyana pedah drum.
2: Spontan tina warna. Mohon
1: dina drumna biru nya.
2: Mohon pedah drumna biru jadi we beduk biru lah nami ieu cenah merah da simpel ieu.
1: Eta. Tapi upami beduk beureum mah da moal karaosnya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon hartosna teh antep gitulah.
2: Mun
1: jadi rug hideung teka teras ka ieu na.
2: Nya naon gitu
1: teh. Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan naon wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
2: Biasana anu ingat hanya angkot saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ETT 2011 anu diayakeun ku dan dapat ke Bandung. Terus anu paling panggilan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
1: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi Dariuk ETT teh?
2: Eta mah fleksibel kan, biasa nangkung yang mobile gitu kan pakai tali, gitu, tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih, dah tingginya 60, eta teh 60 senti gitu.
1: Ya. Ya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Ieu na kulitna.
2: Abdi nanggo Mika Gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panggilannya anu Mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
1: Kacipta eta upami Beduk Biru beduk nate ku beduk iya beduk tina kai gitu.
2: Mohon
1: beratnya sekolah.
2: Berat juga
1: gitu, nggak
2: tahu. Beratnya, berat mawan itu tuh paling paling beratnya 3 kilo kan?
1: 3 kilo
2: oh, untuk. 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel. Ya gitu.
1: Simpel.
2: Rada simpel.
1: Lu lompatan ke masih biasanya.
2: Aman.
1: Aman.
2: biasanya kan eksis. Eksis rutin baru dak sekolah eta teh. Ekskul. Oh, tes ayeuna kan aya luring teh nya.
1: Oh.
2: Istilahna luring jadi ekskul teh belajar di luar gitu.
1: Tah
2: sarumping ngada nabi gitu diajarkeun ka abi gitu dah.
1: Tah eta. Tapi ieu masih kena di kabupaten nya teu acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
2: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan, upami terlepas.
1: Panyilekan.
2: Mohon.
1: Eta upami syaratnya kanggo janten hoyong latihan kumaha eta Kang?
2: Anu penting mah resep heula gitu.
1: Oh, eta anu bisa tukang takolnya gitu.
2: Iya, bebas anu. Anu terbiasa tukang takol ge bisa kan?
1: Bisa.
2: Kumargi eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo kanggo ianya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu kan.
1: Jenten tiasa wae teu ka ieu ku umurnya teu ka ikat ku umur.
2: Iya, teu ka ikat ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi genep puluh teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah diharep gitu.
1: Ya aduh, resep pisan.
2: TK, SD, SMP masih SMP sudah geus bisa digendong gitu dah keluarga nyara teh jangkung lah SMP mah.
1: Iya. Ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan tu ka dieu nya.
2: Mun kitu tah.
1: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanepi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
2: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember cet anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nak bukan di nganggo cet ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pacian rambut oge kan bukan di latihannya dikenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pacian rambut
1: pacian rambutnya meh seragam gitunya. Mesaragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu. Aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri bilih imam murang kali teu acan stabil gitu. Otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
2: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
1: Bisa diieukeun ke digambarkeun gitu. Mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu. Motif kan ngebudak murang kali gitu. Kan biasanya
2: bisa sih. Bisa kan eta mah kan aya bahasa oral. Jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun tea gitu kan seperti kieu. Tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk. Nah, seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
1: eta motif hiji gitu. Tak duduk duduk tak tak duduk motif dua gitunya eta beragam gitunya etode gitunya etode
2: eta itu hari pas main kan pakai ritme anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus karena dikemas misalkan dihitung sabara kali jadi cepet gitu.
1: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru, kedah kasaha ta ngahubungi na?
2: Ya, upami itu langsung aja ke Abdi. Ke Abdi ke Mangginer.
1: Mangginer, orang Soreang. Itu di mana tempatnya, Kang?
2: Di Jalan Terusan Cibako, nomor genep. RT hiji RW genep Desa Penyerapan Kecamatan Soreang.
1: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di Beduk Biru biasa ka soreangnya. Pamungkas pan Kang Jener harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas Beduk Biru bade dikumahakeun ieu.
2: abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi pada nayakin pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, gitu asal gitu dah.
1: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
2: Mohon.
1: Nya, supados puguh di ieu keunanya di kupingkeun nya.
2: Mohon, jadi pangamun lamun ngamun ge pan lamun meunangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
1: gitu. Jeung anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betulnya dipintonkeun gitu, dipintonkeun di
2: satu kembali ke ieu. Ketembinaan mental cara menyajikan gitu.
1: Itu progres ke depan mungkin ya Kang Jinernya.
2: Mohon. Dan atas berjalan gitu, ketedik-ketedik lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu, kemudian ada lampu merah mulai lumayan gitu.
1: Saya itu harapan Kang Jiner kapayuna kumaha tah pamungkas.
2: Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru orang bisa berbagi lah, terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar katalu itu ditunggu sama Mang Jiner di Soreang, gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu
1: kan. Ngan di itu kan aya bala-bala, aya kopi jeung sajadahna.
2: Itu mah aya warung bebas jajan sorangan. Terus kira-kira
1: lihat deh,
2: abis itu gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru itu ayah kenang.
1: Oh lu, kenang ogenya.
2: Ayah kenang pasukan kentang lebar. Jadi kepeminat sahawai meminat pada latihan kenang bangga.
1: Tah
2: gitu kan.
1: Tah, etanya
2: kami kenang gratis. Ya, mudah-mudahan mah keur gitu peminat mah kumargi. Kalaupun orang ke dipacu di ayeuna itu generasinya bakal kumaha gitu. Ayah deh, itu pemain kenang.
1: Eta iya estuning naon istilah mah mulia kan jenernya eta teh tekad ngalaungna gitu. Kangungunyangkeun deui barudak ngora gitu sangka gubagebug.
2: jadi ulah regeg kawat urang parak gitu kan. Jadi main musik barat urangnya loba gitu kan, gitu kan. Lebih jago main kenang, lebih alus gitu kan, bisa kemana-mana gitu.
1: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
2: Alhamdulillah Afrika nu teasan.
1: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
2: Kurang
1: hati-hati ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah. Ka
2: RRI teh sareng urang kondisikeun
1: we. Iya, bari
2: langsung di
1: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
2: Amin.
1: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang ngajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sareng Kang Aldi ieu, sareng Pang Wano nya bener. Mohon. Kasaya.
1: Mohon. Kumaha Kang Aldi?
3: Di Kang Aldi Tarawang.
1: Mohon.
3: Jeung siang.
1: Saya
3: mudah-mudahan lah kapayun budaya orang di udah ditiketkin dinya Kang ya.
1: Dah, leres pisan. Aduh Kang Ali teh ieu nu noman siga nama. Aduh.
3: Da abdi ge da ali orang Karawang dah tetep da abdi ge kapungkus sok ieu sok ngilingan ieu abdi mah tina kasinian Salung.
1: Karawang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
3: Aina mah komo, aina mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
1: Jaipongan kamu cikal bakalna Jaipongan teh
3: aya di Karawang jarang ditanggap katanya
1: nya leres kamu cikal bakalna Jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
3: sok silap aya nama sok silap jalmi nama seueur nama
1: tah kitu saya lah kang
3: Ali Ali budaya urang mah sok dipotohokeun teh ya
1: kang ya nya anu name teh Kang Jiner name teh tos udin enggak
3: penting di Karawang. Kan dikatkeun budaya orang Sunda. Dina budaya renggong na oge nya. Sadaya kilat na oge. Tong kana organ, organ.
1: Iya penting peropat teras manco di peropat margi seueur pisan. Di AM eta?
3: Ieu abdi di radio.
1: 6,80. Oh, hiji 106,8 nya.
3: Mohon
1: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangentennya.
3: Tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh
1: akan sora abi aya streaming gitu, gitu streaming eta pangentennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
3: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
1: Mohon.
3: Bujur, enam bawah saya menghajar kejat. Tong nanggap organ apa Jaipongan, Calu, budaya orang Sunda, petak sida kangnya.
1: Iya, aduh.
3: Enam kalau gue datang sah, luar negeri nono band.
1: Itu serius dah, itu mah kesenian. Jalmi,
3: main perubahan jalan kangin ternyata.
1: Tinggal urang na, anu iya.
3: Oh, benar,

0: Luar biasa, tos luar biasa. Berarti tos seberapa lagu? Tah tos dua lagunya, tos dua lagu. Tak itunya, mumpung masih kene ayah waktu semangga panginten ti. Orang buka lah, orang buka teleponnya, lain teleponnya tiasa dibuka. Mohon tiasa diangge wae mangga di telepon wae di 0227218075. Dinten kamari, dinten kamari. Mingguan kamarinya tos ayah anu request nanti hoyong. Mundut lagu, lajung oge panginten hoyong hoyong nanti ngahaleang sasarangannya ngawih lagu pop Sunda gitu tama nggak ngalanggungan 0227218075 atau napi di 0811200540 nyanggakeun mangga waktosna kanggo kaum dangu sadayana ti tabu 10 dugikeun ka tabu 11 mah khusus lagu-lagu dina pop Sunda kreasi baru ti Propat RRI Bandung tangtosna nya mangga kaum dangu urang teraskeun karena lagu salajengna ieu mah ti abdi panginten Mang Encun. Mohon nya urang teraskeun yang asti lagu salajengna aya lagu Kosipa. Aduh. Orang lagu Kosipa heula nya ieu lagu Kosipa na khusus kanggo kaum dangu sadayana langsung wae bae urang dagu dangukeun urang lagu urang lagukeun. Siap ah. Neng asih bering giringan?
1: Mangga di sarengan.
0: Nya engga urang sarengan nya. Lagu Kosipa nya nyanggakeun kaum dangu. Hey, hayu ah. Urang haluangkeun, urang pintonkeun laguna. Khususon kangge sadayana wargi-wargi komdangu Propat RRI Bandung anu satya manco di Propat RRI Bandung hayu urang

0: Atuh panginternya anu digadekeun cing engal-engal deui.
1: Ditebus.
0: Asenpi pengalaman juga na Asenpi. Tapi dah ari sametan mah wajarnya neng astinya. Sadaya jalmi oge kedah gaduh sametan cenah kitu nya. Paling tidak naon sametan naon cenah? Budi kabatur gitu nya. Balas budi teh nya. Anu tiasa dibayar mah eta geuningan balas budi. Yang penting mah ulah balas bogo. Ya, masih kene di pidangan acara kawih. Gelar kawih Pasundan seperti biasa midangkeun lagu-lagu pop Sunda kreasi baru seperti biasa pengintennya dinten dinten Senin mah khususan lagu kawih-kawih Sunda dihaleuangkeun langsung live dina TikTok Propat RRI Bandung oge ngalangkungan audio streaming oge nya di www.rri.co.id oge tiasa ngalangkungan di RRI digital. Mangga tiasa di download wae pangintennya. Khususon kanggo orang Garut, yuk orang pidangkeun laguna. Anu salajengna aya lagu Kabaya Beureum. Lagu Kabaya Beureum, yuk panginten bade dihaleuangkeun ku Neng Asti. Khususannya kanggo kaundang sadayana. Bade ayeuna wae.
1: Ayeuna
0: wae. Langsung urang dangukeun laguna Kabaya Beureum. Ti suantena Neng Asti. Kapayu Neng Asti. Nah, ah, ya.

Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren

Nah, mudah-mudahan oke okay, itu panginten ka wargi-wargi nu nembe gabung nu nembe uninga teh acan kantos gitu nya ngahaleuang tiasa ngahaleuang ke ka Kamis payun Kamis dinten Senin payun insyaallah nya tabu 10 dugikeun ka tabu 11 teh ngasih kumargi waktosna mung kantun 5 menit deui panginten urang dugikeun lagu terakhir anu pamungkas ti SIM kuning sabara kancan ti gelar kawi pasundan pop Sunda kreasi baru dina lagu Bogoh.

0: Kita di medsos, iya, di semua marketplace juga kita udah punya tokonya lah, toko online-nya gitu.
1: Baik, nah kunci sukses dari Nizana sendiri apa nih kira-kira? Selama 8, berapa 8 ya?
0: Ya dari 2018 ya.
1: Oh, 2018, 6 tahun.

0: seperti ini yang harus dijaga gitu ya.
1: Ya betul. Nah, jadi kita selama ini pertahanin benar-benar gitu.
0: Untuk strateginya seperti apa nih, untuk terus begitu ya?
1: Untuk terus gitu. Jadi kita karena kita udah punya pelanggan loyal nih, jadi kita punya database-nya nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kalau misalkan biasanya dalam jangka waktu kan kita nggak mungkin dong nge-spam gitu kan,
0: yeah,
1: ada barang berapa apa enggak. Jadi kita bikin jadwal, bikin jadwal kita kita infokan ada produk terbaru, ada promo terbaru gitu. Nah, kalau karena misalkan dia udah sering, kita biasanya suka kasih bonus atau tambahan diskon karena beliau udah loyal gitu beli di kita.
0: Oke. Okay. Karena adik sudah tidak lagi bareng nih selama jadi beberapa mungkin ya beberapa tahun. Nah, ini lalu ke siapa nih jadinya?
1: Akhirnya
0: untuk
1: kita,
0: desain.
1: Akhirnya kita mau gak mau semuanya dipelajari secara mandiri kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena adik saya gak mau desain ya udah berarti kita harus cari cara hal yang lain dong gitu. Entah itu kita belajar desain, entah itu kita punya tim di untuk khusus desain. Jadi kita secara tidak langsung karena ini jadi berkembang juga.
0: Betul.
1: Gitu kan. Selama 6 tahun kita punya bagian-bagian tersendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi harus ada tim yang mendesain.
1: Akhirnya kita punya tim gitu.
0: Baik,
1: kita
0: baik.
1: Punya tim untuk desain, kita punya tim untuk konten, untuk administrasi juga kita udah ada.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bisnis busana seperti ini dan lain sebagainya itu biasanya lebih ke kenyamanan begitu ya, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi bahan-bahan produknya juga harus dipersiapkan.
1: Betul.
0: Nah, seperti apa nih kak, bahan seperti apa yang menjadi patokan lah ya untuk Nizana sendiri?
1: Oke, kebetulan kalau kita memang misalkan produksi barang atau ingin memproduksi barang, kita pun coba dulu sih kak.

0: Oke. Okay. Kemudian segmentasi pasarnya pasti juga akan diperhitungkan ya. Siapa yang mungkin bawain gitu ya.
1: Iya, betul. Okay, kita okay. Cek juga nih ini influencer ini
0: cocoknya di mana kira-kira? Oh,
1: kira-kira dia kehidupannya kayak gimana sih? Nah, itu juga kita gali gitu.
0: Nah,
1: jadi enggak yang asal murah atau ini kita pasang enggak. Janganlah.
0: Kan itu juga brand image ya.
1: Betul, brand image dan biasanya kalau memang tidak pas target marketnya, ya kita cuma dapat rugi aja untuk udah ngeluarin biaya aja tanpa ada traffic yang masuk ke kita.
0: Betul sekali. Jadi harus cermat juga memilih influencer, jangan sampai hanya gara-gara selebgram.
1: Salah selebgram.
0: Baik, Kak Nur, kita coba berkenalan dengan produk-produknya. Wah, ya saat ini boleh sambil di unboxing nih. Karena kemasannya lucu banget ini.
1: Iya, jadi kita alhamdulillah bisa bawa beberapa ke sini. Nah, kalau ini yang produk utama kita sebenarnya. Yang dari mencuatnya ada Nizana. Nah, ini
0: Kayak gini. Cantik sekali. Ya benar, ini desainnya juga dibuatkan khusus ya.
1: Betul. Nah, desainnya juga kita kan kalau produksi enggak banyak, Kak.
0: Gitu.
1: Jadi memang selain kualitas yang bagus, kita juga menjaga keeksklusifannya. Jadi biar yang customer kita juga enggak bete kan kalau beli sama dengan orang kan enggak enak gitu.
0: Nah, ini paham kenapa dibuat terbatas, karena bisa jadi karena itu ya.
1: Betul. Kita kan menjaga hati customer juga.
0: Betul.
1: Jangan sampai mereka kecewa karena mereka loh kok banyak juga pasaran yang pakai gitu ya.
0: Jadi dalam satu serinya itu berapa buah?
1: Biasanya kita
0: berapa pieces?
1: Satu model ini banyak warnanya. Warna dengan kuantiti yang enggak begitu banyak. Jadi ya itu menjaga itulah biar customer senang.
0: Saya yakin berarti setiap setiap harinya atau produknya ini cepat sekali berubahnya.
1: Betul. Kita sering banget. Jadi minimal sebulan sekali kita ganti ini.
0: Sebulan
1: ganti
0: sekali dalam jangka satu bulan.
1: Desain scarf gitu. Selain scarf kan kita juga bikin produk baju seperti yang saya pakai ini. Ini
0: merambah ke baju juga.
1: Iya, karena memang sayang lah ada kesempatan.
0: Tapi awalnya dari kerudung ini ya.
1: Betul, dari kerudung gitu merambah ke baju, terus kita juga ternyata bukan cuman kerudung aja yang dibutuhin.
0: Betul.
1: Kayak mukena juga mereka gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Semua penuh nih di musala. Ya, mereka jadi tiba-tiba nyari mukena.
0: Iya, betul. Oke, coba deh lihat mukenanya kayak gimana nih, Kak.
1: Mukenanya ini bentuknya
0: Sudah ada tasnya ya.
1: Compact, bentuknya kecil. Jadi memang kita targetnya untuk ya ibu-ibu yang suka kemana-kemana gitu kan, tapi tetap harus menjaga ibadahnya gitu. Akhirnya kita cari mukena yang compact. Bentuknya sama aja kayak mukena sih, Kak. Cuman bahannya tipis dan tetap tapi nggak menerawang gitu. Jadi yang
0: ini untuk ini apa sih, Kak?
1: Ini mukena.
0: Mukenanya
1: kayak gini.
0: Itu ya.
1: Ini kayak gini lah, biasa atas bawah. Gitu. Untuk makanan ini bisa masuk ke tas yang kecil.
0: Baik.
1: Selain itu juga kita ada
0: bros ya.
1: Bros. Karena pasti butuh sih. Jadi selain bros kita juga siapin kayak peniti, jarum gitu. Pokoknya segala pernak-pernik untuk muslimah kita siapin.
0: Tapi peniti dan lain sebagainya seperti jarum itu khusus produk dari Nizana gitu.
1: Iya, kita bikin
0: produk-produknya
1: kecil-kecil. Jadi Mbak, saya lupa nih enggak bawa peniti. Kita sediain loh, Bu gitu.
0: Betul.
1: Peniti pun kita ada gitu. Jadi ya pokoknya kebutuhan muslimah kita siapin gitu.
0: Iya, betul. Kalau kebetulan di jalan ya lupa mungkin pengen pengen terlihat menarik ya.
1: Ternyata kerudungnya nggak matching, datang aja langsung ke TSM gitu, dibelokin aja mobilnya.
0: Betul. Nah, semua warna ada begitu ya?
1: Ada, insya Allah kita ready banyak banget warnanya, motifnya. Jadi insya Allah yang lihat pun kayaknya ada aja gitu yang cocok.
0: Baik. Nah, tadi dibahas perihal baju busana muslimah ya begitu ya. Ini bagus juga ini dari model dan lain sebagainya juga diperhitungkan sama-sama dibikin ya.
1: Untuk ukurannya juga kita sesuaikan dengan wanita-wanita Indonesia ya yang memang ya enggak seperti model-model yang luar negeri gitu kan. Kita sesuaikan, terus kita sesuaikan juga dengan kenyamanan kalau pakainya gitu.

0: Oh, okay.
1: Kan ibu-ibu juga biasa bawa anak gitu kan, ke sana ke sini butuh baju yang nyaman lah, yang bisa dipakai ke mana aja atau mungkin yang khusus apa acara tertentu, tapi kita tetap nyaman dipakainya gitu. Nah, kita udah perhitungkan kayak gitu-gitu
0: sih. Baik. Yang membuat istimewa produk Nizana ini menurut Kak Nur sendiri apa dari kompetitor?
1: Yang istimewa kita tuh kan tadi selain kenyamanan yang utama ya, produknya juga kualitas, menggunakan bahan-bahan berkualitas. Lalu desain-desainnya juga kita limited tadi kan, untuk menjaga keeksklusifan produk kita. Selain itu kita juga yaitu tadi banyak sekali barang yang kita sediakan untuk kebutuhan muslimah gitu.
0: Komplit pokoknya ya.
1: Komplit insya Allah. Jadi kalau butuh apa-apa bisa datang aja lah, atau cek IG-nya kita biar butuh apa bisa kita langsung sediakan.
0: Baik. Lalu untuk pria bagaimana? Ada juga?
1: Untuk pria saat ini sih kita belum ya.
0: Okay.
1: Gitu. Cuma untuk eksidental aja kak gitu. Biasanya kalau kita bulan puasa nih kita buka kan di beberapa mall biasanya karena kan memang antusiasmenya banyak ya. Mau gak mau bapak-bapak pun juga suka nyari gitu kan. Akhirnya kita sediain tuh kayak sarung, sejadah travel, kayak gitu-gitu. Kita juga siapin, cuman memang gak selalu ada gitu. Kalau lagi rame aja gitu, kita siapin juga biasa.

0: sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Eh, Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
0: Biasaan.
2: Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA MBU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the MBU Together for Planet People Peace.
3: We stand together in this world we call our home.
2: Menampilkan Cakraka.

Indonesia. Agustus 2024 jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali Indonesia, disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung, masih bersama dengan Kak Nur dari Nizana. Kak Nur, nih tren fashion di Indonesia terutama untuk hijab ini nampaknya banyak banget ya, beragam begitu ya. Beragam. Nah, Kak Nur, gimana nih caranya untuk terus update tren fashion begitu?
3: Untuk trend fashion kita pasti ngelihat yang dulu-dulu ya, kayak brand-brand yang udah mendunia juga malah kita cek gitu kan, kita riset kira-kira yang bisa masuk ke busana muslim yang kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ biasanya kita coba mana yang paling cocok, terus kita biasanya dicoba dieksekusi, bikin sampel dulu kayak gitu-gitu. Nah, dari situ ternyata misalkan bagus-bagus aja dipakai atau mungkin malah memang jadi keren gitu, akhirnya kita biasanya produksi sih.
2: Nah, untuk tren di 2024 nih seperti apa nih tahun ini?
3: Kalau saya lihat sih ya, ini mungkin berdasarkan yang banyak dibeli aja kali ya, karena kan gitu. Saya juga bukan orang yang basicnya desain, cuman ternyata customer kita banyak banget untuk yang membeli baju dengan mix apa sih, kayak dua motif gini.
2: Dua motif.
3: Jadi satu baju tapi motifnya berbeda.
2: Gitu. Dengan bahan yang sama atau
3: bahannya
2: beda?
3: Sama. Kadang juga ada yang satu silk, satu katun gitu. Nah, itu jadi kalau saya lihat dari model ya, itu jadi dari pemakaian dua motif yang berbeda gitu. Terus kalau untuk dari scarf, biasanya sekarang saya lihat juga banyak kan yang beli itu warna-warna lebih ke cenderung gelap gitu. Terus untuk desainnya juga kayak bunga-bunga yang kecil-kecil kayak gitu-gitu. Selain itu juga kayak kayak signature brand juga biasanya mereka banyak sih yang beli gitu.
2: Nah, Kak Nur nih, di produknya ada juga nggak yang mungkin memakai bahan-bahan seperti bahan kain tradisional begitu? Ada nggak?
3: Untuk saat ini kalau untuk kain tradisional kita belum ya.
2: Belum. Kak, jadi memang benar-benar produk sendiri gitu dari desain dan lain sebagainya.
3: Iya betul. Tapi kita pengen sih jadi kayak gabung sama wastra gitu kan, atau kain-kain yang tradisional.
2: Betul.
3: Dan mungkin nanti kedepannya kita akan coba gitu.
2: Dipikirkan juga.
3: Dipikirkan
2: itu
3: pasti dong untuk mengangkat nama Indonesia juga kan ya.
2: Betul,
3: kak,
2: betul. Atau mungkin ya pengen variasi yang ini ya. Mengingatkan wastra Indonesia banyak banget
3: banyak,
2: gitu.
3: Betul.
2: Dari mulai tenun, batik dan lain sebagainya.
3: Betul.
2: Project yang nanti ya selanjutnya.
3: Insya Allah, karena kan

0: kita juga kalau secara medsos atau secara offline store juga
1: naik.
0: Kebetulan alhamdulillah Nizana kemarin bisa ikut berjualan di Malaysia gitu. Nah mungkin di kemudian apa di masa depan atau di kesempatan lain bisa juga gitu kan. Misalkan di negara lain kita tetap bisa bawa hal yang khas dari Indonesia.
1: Oke. Melihat dari situasi saat ini begitu ya, perkembangan produk dan lain sebagainya, juga persaingan yang ketat juga nih kayaknya, baik itu di online atau di outlet gitu ya. Nah ini kira-kira yang aspek apa yang diperhatikan sama Kak Nur begitu sehingga Nizana bisa terus jalan gitu?
0: Nah itu memang sih kayak, makanya tadi kan sempat kita bikin promo beda hari gitu kan, atau yang promo weekend, promo weekday gitu. Nah itu salah satu cara untuk kita bertahan gitu.
1: Betul.
0: Kan, karena memang kita nggak bisa dong nungguin orang beli itu di weekend aja, sementara weekday pun kita ada loh untuk biaya yang dikeluarkan gitu.
1: Okay.
0: Makanya kita salah satu caranya bikin promo yang macam-macam gitu. Nah untuk weekday apa, untuk weekend apa, terus untuk di medsos juga apa gitu. Jadi hampir semuanya punya keistimewaan masing-masing. Jadi untuk orang yang lagi santai gitu kan, gak buru-buru belinya, belilah saat weekday gitu, atau belilah saat online gitu, atau pas atau apa pembelian online, atau mungkin pas live itu biasanya bisa lebih murah lagi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi memang kita coba dengan cara-cara seperti itu, lebih ke promo-promonya aja sih.
1: Baik, kemudian ada, pengen ada pengembangan dari layanan misalkan?
0: Untuk pengembangan sih pengen banget juga gitu kan, karena kan kita lihat orang yang berkerudung lah ya istilahnya. Itu kan udah kayak butuh kebutuhan sehari-hari kan.
1: Betul.
0: Jadi kayak tiap hari pasti ganti kesekatuan kerudungnya. Nah mungkin kedepannya kita pengen nih kayak, kalau sekarang kan vending machine gitu kok, itu udah banyak banget kan, mulai dari minuman, terus barang-barang yang lain, sampai sekarang saya lihat ada beberapa kayak mukena kayak gitu. Mungkin Nizana kedepannya juga bikin gitu, vending machine. Jadi nggak harus ditungguin, tapi tetap bisa jualan. Gitu.
1: Oke. Mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya butuh inovasi.
0: Betul,
1: terus ya, dari sisi desain dan juga pelayanan ya, sehingga
0: tetap
1: customer juga bisa lebih ini. Oke. Nah kemudian tentunya untuk berinovasi saat ini dengan SDM yang ada begitu, kira-kira cukup nggak, atau ada bakalan ada pengembangan misalkan penambahan karyawan dan sebagainya yang lebih?
0: Kayaknya kalau kita makin lama dan makin besar.
1: Betul.
0: Itu pasti butuh karyawan sih.
1: Okay.
0: Gitu. Alhamdulillah kita juga makin sini karyawan ya makin bertambah gitu. Karena memang kebutuhannya ya seperti itu, kita butuh orang untuk yang mengerjakan misalkan desain, atau orang yang khusus untuk online, untuk offline kayak gitu. Jadi mau gak mau kita pun gak mungkin dong ngerjain sendiri gitu. Akhirnya kita juga kayak merekrutasi gitu, kayak gitu-gitu sih.
1: Okay. Jadi tempat produksi outlet di Ciwastra itu, kemudian di mall berarti 3 berarti ya?
0: Ya untuk saat ini gitu. Kecuali kalau kita ikutan event biasanya ada lagi.
1: Tambah lagi ya. Total keseluruhan ada berapa karyawan nih?
0: Untuk karyawan sebenarnya gak banyak sih ya. Kalau kayak event-event gitu baru kita nambah gitu.
1: Okay.
0: Kalau untuk sekarang karyawan 6 ya,
1: 6.
0: Masih cukup dengan 6 orang.
1: Dengan 6 ini tercover semuanya.
0: Iya, karena kan kita tadi salah satu cara untuk bertahan pun kita harus ngeluarin budget yang seminimal mungkin kan, gitu. Akhirnya kita kalau karyawan memang cuma enggak banyak, hanya 6, tapi kita tetap berkembangnya lewat kayak mungkin kita nggak yang memasarkan secara langsung, tapi kita minta influencer, tapi kan itu bukan termasuk karyawan kita gitu. Jadi maksudnya ke biaya-biaya gitu.
1: Promosi lah ya maksudnya.
0: Nah, jadi meskipun orang yang ngerjain, tapi kita nggak ngeluarin untuk budget pekerja untuk orang SDM gitu.
1: Betul. Kak Nur ini juga termasuk anggota UMKM PBA. Nah
0: betul.
1: Ini melihat apa kira-kira dari keuntungannya, tentunya ada pasti keuntungan ya, komunitas begitu.
0: Iya, bersyukur banget sih udah bisa gabung sama PBA Unpad ya gitu, karena selain kita banyak apa ya kesempatan-kesempatan gitu untuk kayak sekarang gitu kan kita diajak untuk membantu mempromosikan brand kita di RRI, kita juga sering dapat apa event-event gitu kan. Atau fashion show kita sering diajak juga kak gitu. Event-eventnya juga nggak bukan yang event-event yang jelek gitu, malah event-event yang skala nasional kita diajak tuh kayak ke JCC ya, ke sana gitu. Terus kita diajak juga ke Malaysia gitu. Jadi memang banyak banget sih keuntungan yang didapat kita udah ikut PBA Unpad ini gitu.
1: Baik, jadi ada manfaat yang bisa kita
0: banyak banget manfaatnya,
1: terasa begitu ya,
0: terasa banget.
1: Oke, nah kemudian untuk visi ke depan nih seperti apa nih Zana, pengen dibawa kemana?
0: Pengen dibawa kemana, karena memang kita udah jalan 6 tahun gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa selama mungkin bertahan di dunia fashion dan mungkin bisa merambah,
1: selama mungkin begitu.
0: Selama mungkin bisa merambah ke apa, ke wilayah lain atau ke kota-kota lain, bahkan mungkin bisa ya kita adalah bisa jualan secara internasional juga gitu.
1: Sejauh ini sampai mana nih produknya sudah digunakan?
0: Sejauh ini
1: orang mana gitu ya paling banyak
0: yang pakai ya gitu. Satu kita udah ada kita nyimpan barang di Malaysia.
1: Oh, asik
0: di,
1: tuh.
0: Di apa namanya? Di Nusantara Fashion apa gitu namanya gitu. Yeah. Ada di IG lah di situ informasinya. Terus selain apa namanya? Di Malaysia kita juga kan banyak pendatang dari luar negeri ya yang belanja, yang jalan-jalan di TSM gitu atau di PVJ atau yang datang ke booth outlet kita, ke outlet kita, mereka belanja biasanya banyak sih dari Timur Tengah juga banyak yang beli.
1: Oh kan, gitu. Gitu. Mereka biasanya, juga menyukai ya.
0: Iya, biasanya mereka pakai yang tadinya kepepet gitu kan untuk daily mungkin dia kehabisan baju.
1: Tapi ada perbedaan nggak gitu dari sisi kan mungkin beda gitu ya menggunakan hijabnya dengan mereka?
0: Kalau mereka kan yang penting mereka kan butuh yang mereka butuhkan kan. Yeah. Nah untungnya kita kan banyak produknya, macem-macem banget gitu. Mungkin pas dia cocok dia pakai yang dibutuhkan, ternyata dilihat juga yang lain. Pengen nyoba dong yang gak ada di negara aja.
1: Betul,
0: biasanya
1: betul.
0: Mereka beli juga. Gitu.
1: Oke. Okay. Luar biasa dari situ ya sebenarnya. Belum lagi tadi disampaikan ikut juga pameran di luar negeri. Semoga ini bisa membuka apa namanya interaksi juga dengan para apa namanya para pembeli ya, customer di sana di luar negeri. Berarti sudah sampai Asia dong.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Mereka pada ingat.
1: Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau misalnya produknya sendiri gimana? Setiap apa nih diperbarui? Kan produk kakak banyak tuh.
0: Betul, betul.
1: Jadi selalu dikirim yang baru, yang baru.
0: Kalau yang kita kan ada apa? Udah ada jadwalnya gitu kan.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi tiap bulan kita bikin nih untuk series terbaru gitu. Karena kan yang series-series lama udah pasti habis kan gitu. Kita bikin series baru tiap bulan. Terus untuk outfit yang lain juga atau model-model hijab yang lain juga kita ngikutin zaman. Gitu misalkan sekarang lagi musim pasmina instan, aslinya kita nggak ada, kita adain kayak gitu-gitu sih. Jadi memang dinamis sih kak. Kita terus ngikutin yang apa yang jadi tren. Terus tapi kita tetap pertahankan kualitas juga gitu. Jadi tetap ikutin tren, tetap kita sediakan juga yang bahan atau kualitas yang terbaik.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Nah, lalu kan ini kan karena produknya terus tidak banyak gitu ya berarti ya, tidak dibuat secara banyak massal begitu ya.
0: Iya,
1: lalu kalau misalnya ada pembeli nih, customer yang pengennya model lama nih, ternyata udah enggak keluar lagi mana tuh, Kak?
0: Nah, untuk customer seperti itu juga kita sering ya kita dapetin gitu. Jadi memang kita juga sediakan untuk misalkan pengen custom atau pengen yang waktu itu gitu kan, pengen model yang dulu tapi gue pengen warnanya ini. Biasanya kita sediakan juga sih Kak, kita bisa custom juga gitu. Cuman mungkin gak bisa langsung jadi ya gitu, ada jangka waktunya.
1: Baik. Jadi ada istilah PO juga gitu.
0: Ada PO. Terus ada juga sebenarnya kita bikin juga untuk reseller-reseller juga gitu. Jadi selain ya itu tadi kan karyawan sedikit tapi ya kerja banyak gitu. Karena itu kita ada reseller juga gitu. Okay. Kita bagi-bagilah semuanya sama ya cari berkah juga sih untuk orang lain juga sih gitu.
1: Okay. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Kak Nur pertanyaannya. Konsumen ini pastinya sangat berpengaruh sekali ya buat bisnis Nizana ini. Dan tentunya untuk mengukur keberhasilan dari produk kakak diterima atau enggaknya dari ke konsumen begitu ya. Tentunya gimana caranya Kak Nizana nih buat tahu nih apakah minta testimoninya atau bertanya perihal produk kakak sejauh mana merasa puas begitu.
0: Biasanya kalau untuk testimoni biasanya mereka kayak menyampaikan sendiri sih Kak gitu.
1: Tanpa diminta pun mereka ngirim.
0: Kita kan dapat tuh testimoni kalau misalnya kayak di e-commerce kan ada ya. Terus kalau misalkan dari WA juga biasanya mereka kayak nginfoin. Nah, kalau misalkan memang enggak ada infonya, biasanya kita udah kirim barang, terus misalkan dalam beberapa hari kita kayaknya belum dapat insight nih dari customer ini, mesti kita tanya sih. Kita tanya kalau misalnya ada WA kita WA gitu. Terus kalau misalnya secara di medsos biasanya kita bikin kayak apa sih polling kayak gitu-gitu, kayak ada yang mau ditanyain enggak atau ada apa. Nah, untuk nge-guide-nya gitu kita sediain untuk yang ikut serta nanti dapat voucher kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi hal-hal kayak gitu juga emang kita butuhin banget kan untuk keberlangsungan kedepannya gitu. Karena kan kita tadi salah satu cara bertahan kita harus tahu gitu apa yang kira-kira yang dibutuhkan sama customer. Karena kalau kita jual barang yang gak dibutuhin customer juga percuma gitu. Itu kan akan menumpuk gitu. Akhirnya ya mau gak mau kita harus lebih detail juga usahanya gitu. Jadi dengan cara-cara yang tadi.
1: Nah, ini termasuk juga manajemen supaya bisa mengetahui resikonya ya.
0: Resikonya meminimalisir lah ya gitu.
1: Kalau misalnya memang tidak diterima oleh pelanggan, tidak dilanjutkan ya, tapi buat produk yang baru gitu ya, dari ini yang lebih baik lagi. Baik. Nah, dari Kak Nur sendiri boleh disampaikan terakhir, boleh sekaligus juga mungkin menyampaikan promo outletnya ya, kemudian juga Instagramnya atau mungkin YouTube-nya atau lain sebagainya, mangga.
0: Terima kasih Kak. Untuk Nizana ini kita ada offline dan online store. Untuk online-nya mungkin bisa dicek IG nizana.id. Nah, di situ kita ada info juga untuk store-nya ada di mana. Terus untuk promo-promo yang ada itu untuk weekend yang tadi ya, untuk weekday apa, untuk secara online juga ada di sana gitu. Untuk yang sekarang sedang berjalan, kita ada diskon 50% Kak. Setiap hari gitu. Kalau weekday bedanya untuk pembelian kedua pasti diskon, mau barang apapun itu diskon 50% untuk barang kedua. Nah, untuk weekend jadi cepat-cepat Kak. Biar dapat 50% kita sediakan untuk 5 orang pertama aja yang belanja itu pasti dapat 50% apa aja barangnya.
1: Itemnya.
0: Jadi mending itu untuk ngecek biar nggak salah hari atau ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, cek di IG gitu. Karena untuk di IG pun untuk pembelanjaan apa secara online kita untuk semua produk itu minimal ada diskon
1: 20%.
0: Untuk produk-produk tertentu juga ada sampai 50%.
1: Boleh disampaikan outletnya di mana saja Kak?
0: Untuk outletnya yang ada itu di TSM Trans Studio Mall lantai 1, itu posisinya depan Uniqlo. Terus untuk event reguler kita hampir setiap bulan ada, meskipun ada satu minggu off gitu kan, tiga minggu on gitu kan. Nah, itu ada di PVJ di lantai G floor depan Kid Station. Itu untuk IG-nya biar lebih lengkap, nggak harus cari Shopee-nya atau Tokopedia-nya, bisa langsung ke IG-nya aja di nizana.id.
1: Aduh, terima kasih sekali nih Kak Nur ya, sukses selalu. Semoga tadi apa yang diharapkan juga ya kedepannya. Terus terus ya.
0: Terus
1: berkembang ya, Kak. Berkembang, berkesinambungan, bertahan begitu ya. Ya, baik. Dan silakan, Anda tadi sudah disampaikan informasi mengenai produk dari Nizana, begitu, dari Kak Nur ya. Apa saja informasinya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, terutama bagi Anda yang bingung, masih bingung dengan hijabnya. Pengen tahu mungkin ya. Boleh. Silakan bisa dikepoin Instagramnya, produk-produknya sudah di sana ditampilkan ya, Kak ya. Iya, baik. Kak Nur, sukses selalu. Terima kasih sekali sudah mampir berbincang bersama dengan kita.
0: Terima kasih kesempatannya, Kak ya.
1: Sama-sama. Ya, moga makin lancar lagi ya.
0: Amin.
1: Baik. Kaum Dangu Perempat RI Bandung, demikian obrolan kita di obrolan UMKM Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami, baik melalui AM 540, di FM 106,9, dan di aplikasi RRI Digital. Saya Benny Hansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih?

0: Kepo? Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup, katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan, sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Heh, belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cina dan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, ya. Itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya. Uh-huh. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Uh-huh.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu-Melayu ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharajaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang Imam 11 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang terramai. Nah, suatu saat di 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud.
3: Mm-hmm.
4: Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaharajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang.
3: Mm-mm.
4: Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasingha II mundur, dia balik lagi dia kendergiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya, okay. di Indragiri.
3: Ah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional ya, di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Yeah. Nah, kemudian itu satu. Jadi, mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional,
3: mm-hmm.
4: orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan. Tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya cobalah orang-orang, kalau catatan kita peperangan petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malahan terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat waktu itu Malaysia, Indonesia itu, kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah, terakhir ini saya, itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai. Nah, kemarin ini baru kemarin ini. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin ini, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang baik. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan, itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus, sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang. Kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang Melayu Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini juga, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu, kita perlu mengumumkan, dan Alhamdulillah, ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara, bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu, wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makanya apa?
3: Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
4: Ya betul. Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasingha itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Dan kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan kena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau?

0: persen ya Dato ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Dato?
1: Kalau ya waktu itu, kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta gold dan nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di anu di dunia, Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut di semua situ. Itu juga akan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk Kemar Belitung. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menumpang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam peranan yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal cuma menumpang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
0: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
1: Nah, itu kan. Kan gini anu Puan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Adwa Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
0: Pahlawan nasional ya.
1: Dia justru berdua bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu. Utara ya, di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20 ribu orang yang jadi pendidikan, tapi juga dia memang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama. Untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
0: Baik, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
0: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cigu Ria.
3: Dengan Cigu Ria ya?
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria. Ria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cigu Ria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, wah,
3: senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca, Tengku ya, Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu, anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya, itu ya, saja. Puan, Datu, Bang Noel, ya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya ya, tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esah hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua. Tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain. Soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Oh,
4: soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan gitu itu.
2: Oke, baik. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dan dengan menggunakan berbagai cara termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sriwijaya berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bank tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Gusman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang. Itu
2: betul. Oke. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Terpan lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

0: asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Karena berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya. Laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: gembur betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
1: Maju.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
0: Pinter anak bunda.
2: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
0: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein, dan susu untuk anak saya setiap harinya.
2: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
3: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

di Bojongmenje, Lewi Kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane, anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

aya di Kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia,

Dul Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Dul Sumbang, lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Dul Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang dikaitkan dengan lagu-lagunya yang nyeleneh dan vulgar. Ia meraih kesuksesan lewat duetnya dengan Nini Carlina lewat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, dan Rindu Aku, Rindu Kamu, serta duetnya

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nak, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Jawa Tengah dan sekitarnya tentunya. Kalau kita kebetulan main ke Surakarta atau ke Jogja, Semarang, dan juga pokoknya ke daerah wetan, tangtos katuangan-katuangan, atanapi tempat wisatanya, tempat wisatanya yang akan terbayang. Apakah kamu punya kenangan atau mungkin punya nostalgia jika kita bepergian ke daerah wetan, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya? Apakah ada yang teringat tempatnya di mana, atau mungkin makanannya yang membuat kita terkenang sepanjang hidup? Tentunya banyak sekali.

Kemudian dimanapun Anda berada, tentunya nama-nama makanan yang khas dari Jawa. Ada beberapa makanan atau hidangan yang bisa kita nikmati, misalnya gudeg dari Jogja, Jawa Tengah, kemudian nasi liwet Solo, juga soto kudus, rawon, rujak cingur, pecel Madiun, tahu tek Surabaya, sate Madura enak, ya sate klatak Bantul, ada nasi gandul, nasi grombiang Pemalang, kemudian nasi mergono Pekalongan, mie goreng Jawa, bakmi Jawa, selat Solo, garam asem Pekalongan, ada tim tahu gimbal di Semarang, ada lontong balap dari Surabaya, ya sego tempong Banyuwangi, aduh banyak pisannya, tantosnya tangtos nawae ieu teh di Bandung ge tos nyampak katuangan samodel kieu. Di Bandung itu sudah ada mungkin bakmi Jawa, pecel lele apalagi yang banyak dijual di pinggir jalan, ada sego tempong. Nah, ini dari lontong balap. Lontong balap, ada tekrak telur, nasi ulam. Nah, ada nasi bogana dari Tegal. Tentunya kalau kita pergi ke satu daerah yang kita cari, tentunya makanan-makanan tradisional yang unik. Dan tentunya akan berbeda, setiap daerah mempunyai kekayaan rempah yang sangat berlimpah. Dan itu mungkin jadi salah satu ciri khas dari makanan itu sendiri.

0: Ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh Rio, sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Aderai, olahraga seperti

0: dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
1: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
1: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini, belum pernah. Tapi kita harus siap.
0: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
1: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.

harus ngasam nih mah. Nah, biasa masuk di anggona teh ku para dalang nya teh. Ku para dalang margi para dalang urang nyandakna tina kitab Ramayana Mahabharata.

Sastra Kawiradya, Kawiraja, Kawiraja tapi Kawiradya. Data telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya. Bodalang sepuh, bodalang ayeuna. Komo nu ayeuna mah turut muning.

0: sekarang Jawa kuno. Gitu.
1: Tapi di mana?
0: Bahasa Nabi tidak sanes Jawa.
1: Di mana itu? Ngancikna bahasa Kawi itu ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangdennya.
0: Anu kapauruh ku aba

0: masih kene sabudeureun eta saurus namanya.
1: Mau bulat beulit teh. Bulat beulit. Mau dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu nya carita. Iya. Mun Ramayana tara tara anu wantunun eta ngadamel

0: gila-gila. Ya kaki lagi gila gitu nya. Punten ya Sumang, bisi Sumang
1: gitu. Ente wah. Dia dan nyontokeun ieu mah data aya gamelan gitu.
0: Nyewa da mahal gamelan. Mapang Yuda Arkasuta Ari Mapang Yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang
1: ya. Oh ya Ayuda teh di dinya nya.
0: Nya. Terus Mapang Yuda Arkasuta Ari Arka saha?
1: Oh.
0: Naon ai Arka

0: Pan sang Parta, sang
1: Arjuna, Parta.
0: Ayo dina adegan asen caki jeung Udawa. Kang ngaco.
1: Ieu mah kanggo ieu teh Batara Yudanya dina lalakon ieu teh anan.
0: Eta mah kanggo dina Kidung Begawat Gita.
1: Begawat Gita.
0: Mangga sok kebang web dipilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
1: mematahan teh.
0: Mama pagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna, nah padahal mah usina nyeta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anyata aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lain cenah bae cenah dina kitabna kitu. Ka Arjuna, anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna. Itu eta dua dialog dina Kidung Begawat Gita. Dialog eta di kakawenan. Kresna mula tangkaton, Kresna tidak kelihatan. Pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna. Eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang, ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
1: Ini Resi Bisma.
0: Awal Baratayuda.
1: Aduh.
0: Eta sorot sama.
1: Mulatan sanes mulatan tohor. Tohor tayi harta.

0: yang tujuan anak jadi jelas. Yang kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan tapi boh suluk boh saut atau napi arah tangis ya. Sadayana kedadi saluyukeun sareng adegan
1: eta
0: teh papaes kanggo

diris ciloko sareng sasmita. Nah, kamu kahirupan urang ditabihanku sepina cemping na peting pangitannya masih karena emutan urang, emutan anu kapengker.

bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan

manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat 4 ruangan yang menghadap ke 4 arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan kosong, sedangkan ketiga

Aduh kaum dangu di mana we ayana asa beki tibra we kulem tehnya dijajapkan ku gelikna suling laguna meninyeredet kana.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Ya kaum dangu, sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu, selepas Sampurasun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Surabaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan

Allah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Om Dangu, ketika Allah sudah berjanji dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 ini adalah garansi mutlak dari Sang Maha Pencipta. Doa adalah urat nadi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om Dangu, ibadah yaitu doa yang agung ini bisa dipersembahkan kepada Allah dalam dua keadaan. Yang pertama, doa bisa dilakukan keadaan saat kita sendiri atau munfarid. Dan kedua, saat kita menyatukan hati terhimpun dalam majelis ilmu lalu mengaminkan, yaitu yang disebut doa berjamaah atau doa bersama. Mengapa kaum Dangu Allah membuka dua jalur ini? Karena masing-masing dua jalur ini memiliki rahasia pengabulan yang berbeda. Mari kita lihat kaum Dangu, apa saja rahasia di balik doa sendiri atau di balik rahasia doa bersama. Kita masuk ke dimensi yang pertama kaum Dangu, yaitu doa munfarid, yaitu doa sendiri. Doa munfarid atau doa sendiri yang kita panjatkan dalam keadaan sendiri ketika waktu sunyi, dunia di sekitar kita hening, sedang tertidur. Mengapa doa sendiri ini begitu dahsyat? Karena rahasia utama dari doa munfarid adalah keikhlasan yang murni dan terhindar dari penyakit riya, yaitu ingin dilihat orang. Karena Om Dangu, saat kita berdoa sendiri, memohon kepada Sang Maha Pencipta, tidak ada yang memuji kita, tidak ada yang melihat kita. Meskipun kita panjangnya doa, lamanya kita sujud, kita tidak ada yang melihat. Jadi ini insya Allah akan menjadi salah

letaknya di jam-jam dinas utama, yaitu di jam-jam di mana Allah turun ke langit dunia untuk memberikan perhatian penuhnya kepada hamba yang sendirian yang meminta kepadanya. Jadi kalau

0: Hujan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baisaqi. Dan ditegaskan lagi di hadis lain, inna du'a ila yuraddu bainal azani wal iqomati fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqomah, maka berdoalah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Dan waktu mustajab doa adalah doa yang dizolimi orang yang teraniaya. Wattaqi da'watal madlumi madlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah terhadap doa orang yang dizolimi, karena tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan rahasia doa yang terkabul saat munfarid, yaitu doa ketika tata caranya benar. Namun sebelum kita bahas apa saja tata cara runtuyan doa yang benar biar terkabulnya doa kita, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Kak Ano.
1: Ya, kaum daun dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat ke Jan Jaya Pagi di Perempat Area Bandung dengan menghadirkan sebuah lagu. Jangan kemana-mana, tetap di AM 540 kHz.

Kaum Dangu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kajian cahaya pagi di pagi hari ini bersama Ibu Ustazah Nur Hayati terkait topiknya itu tentang rahasia terkabulnya doa. Mangga Ibu Ustazah.

seperti apa nih yang harus dipersiapkan saat kita berdoa sendiri, yang berarti mental kita harus sabar, Komdangu, harus santai, tidak tergesa-gesa, jangan sekali-kali berkata, ah aku mah bosan doa teh belum dikabul juga, atau aku mah sering meminta tapi Allah belum kunjung juga ngasih. Nah ini nggak boleh tergesa-gesa. Di poin kelima ini

jangan tergesa-gesa baik di dalam melafazkan doanya atau tergesa-gesa dalam pengharapannya. Kapan sih? Nah, doa saya dikabul. Ini tidak seperti itu ya. Dan tutup dengan bertaubat. Mintalah ampunan kepada Allah. Maka kesimpulan dari bagian pertama yaitu doa munfarid ini adalah kaum dangu hadirkan keikhlasan tanpa sekat, ketetapan waktu saat-saat ijabah dan kejujuran.

sedang tidak khusyuk, bahkan nundutannya menahan ngantuk, apakah doa saya tetap dikabulkan, Ustaz? Nah, atau

tidak mengumpulkannya. Dan mereka sepakat untuk udunan, patungan, dan menyatukan semua uang milik mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka barang tersebut bisa kebeli dan dibawa pulang dan dinikmati bersama. Bahkan yang tidak udunan sekalipun ikut merasakan manfaatnya, kenikmatan barang tersebut. Dan bahagianya sama, merata, merasa kebahagiaan dengan adanya barang tersebut. Begitupun kaum dangu, ketika sedang duduk bersama di majelis ilmu, lalu ada satu orang yang memimpin doa, dan yang lain menyebutkan atau mengucapkan amin, disitulah kita sedang melakukan patungan spiritual. Kita sedang menyatukan modal batin kita di hadapan Allah SWT.

Mungkin di antara 100 itu ada yang tergolong anak yang soleh-solehah, atau yang tercatat istri yang solehah yang taat kepada Allah dan Rasul juga taat kepada suaminya. Atau yang 100 itu

dan mengabulkan hajat seluruh jamaah yang ikut mengaminkannya. Sungguh ini adalah hadiah terbesar kasih sayang Allah agar kita saling menopang satu sama lain dalam kebaikan. Komdangu dari analogi Imam Al-Ghazali tentang patungan, kita menjadi sadar bahwa kekuatan doa bersama ini luar biasa. Namun agar patungan doa spiritual kita bersama benar-benar diterima Allah, tidak menjadi sia-sia, ada etika yang harus kita jaga bersama, dan ada 3 poin secara garis besar yang wajib kita hadirkan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, sifat tawadu. Ketika seorang imam atau pemimpin doa, etika nomor 1 yang harus ditancapkan di dalam hatinya seorang memimpin doa adalah rasa tawadu, rendah hati. Harus mengikis habis perasaan bahwa aku ini pemimpin doa ini akan dikabul. Nah, jangan ada perasaan seperti itu, Komdang. Karena kesolehan saya nih, karena saya mah ustaz, ustazah, pasti doa saya dikabul. Nah, itu apa harus dihilangkan rasa seperti itu? Justru seorang pemimpin doa atau imam doa harus sebaliknya. Harus punya rasa.

Di mustajabah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan etika saat kita doa bersama adalah kesatuan hati untuk saling mendoakan. Yaitu dakwatul mar'il muslimi li'ahihi bidohril goibi mustajabah. Yang artinya doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah doa yang mustajab. Ketika kita komdangu, dari sepenggalan hadis ini, kita jangan pernah pelit untuk mendoakan teman atau saudara kita. Jangan, udah didoain tadi malam, saya bangun malam mendoakan ibu. Nah, jangan seperti itu, karena doa kita yang saudara kita tidak tahu ini sangat dikabulnya doa tersebut, karena tulusnya terucap ini dari hati kita atau lisan kita. Dan jangan pernah pelit mendoakan satu sama lain. Ini juga mengaminkan doa adalah kekuatan ketika melihat tetangga kita, anak sahabat kita berada dalam kesuksesan. Ikutlah kita bergembira dan tuluslah berucap alhamdulillah dan amin. Dan pada hakikatnya setiap doa yang kita aminkan atau kita ikut senang, yaitu akan kembali kepada diri kita. Jadi, Om Damu, inti dari ini, kita jangan

Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat.